0: As an award-winning wealth manager, Standard Chartered Securities offers the widest range of wealth management and products that suit any investment appetite. Our licensed team will be there for you every step of the way to help you grow your wealth with our wide range of investment offerings. You will also have access to tools and platforms such as our interactive fund library and our SC Money Insight podcasts to give you an even better understanding of the markets. And with our SC mobile app, you can keep track of your investments and your financial progress anytime, anywhere. Investing with Standard Chartered Securities is also attainable as we have investments with low entry minimums. Speak to us today on 265-8000 or visit sc.com/bn to embark on your investment journey with an award-winning wealth manager.
1: Standard Chartered, here for good.
2: Ada impian yang tidak sekadar ingin dicapai, tetapi ingin dirasai dengan hati, menjadi tetamu Allah. Kini, langkah pertama menuju Baitullah boleh dimulakan. Pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibukakan bersama As-Safa Travel and Tours. Daripada persiapan sebelum berangkat sehinggalah perjalanan di Tanah Suci, kami berusaha memastikan setiap detik perjalanan bis kita lebih selesa, teratur dan bermakna. Sama ada haji maupun umrah, inilah masanya untuk merancang perjalanan yang telah lama diimpikan. Pendaftaran pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibuka. Hubungi dan WhatsApp As-Safa Travel and Tours sekarang di talian 744-3359 untuk keterangan lebih lanjut. As-Safa, taat pada yang satu. Bersama kami, menjejakkan kaki ke bumi berkah.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tengah hari Auda dan Auda sedang mendengarkan hiburan 914 untuk hari ini, hari Selasa, 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 29 September 2026 Mazi, dan kita berada di penghujung September sudah, dan kita akan melangkah ke bulan Oktober dalam sehari dua sahaja lagi. Jadi Auda, apa juga perancangan Auda untuk bulan ini? Saya doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan seperti biasa, di hiburan 914, ucapan Auda terus hantarkan menerusi WhatsApp kita ke 8333-914. Apa juga ucapan Auda di tengah hari ini? Ucapan selamat hari jadi, ucapan selamat, ucapan tahniah dan juga penghargaan.

0: Hiburan 914.
1: Hiburan 914.
2: Hiburan 914.
0: Di Pelangi FM.
3: Okey, Hiburan 914 bersama dengan Audis sehingga pukul 3 petang nanti. Dan buat panduan bersama, dapat Audis dengarkan azan Zuhur untuk hari ini pada pukul 12 tengah hari ini, dan saya akan kembali selepas itu nanti.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan zuhur.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi kita ni di Klik 914. Episod kali ini bertajuk Peluang Memperbaiki Diri. Ketika kita ni masih diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari, itu artinya Allah masih memberikan kesempatan pada kita ni untuk melakukan pekerjaan yang harus kita ni lakukan. Selagi kita ni masih bernafas di bumi Allah ani, kita ni masih lagi ada peluang untuk memperbaiki diri kita ni dalam bab ibadah, lebih-lebih lagi bab solat dan Al-Quran. Apakah tujuan hidup kita ni? Bukannya sekadar bernafaskan udara, menunggu dan menutup mata, melainkan untuk meraih redha Allah jua. Sebab itu kita ni perlu berasa bersyukur kerana Allah beri kita ni peluang untuk hidup, sebab Allah masih sayangkan kita ni. Allah sayangkan kita ni, diberinya kita ni peluang hidup untuk memperbaiki ibadah-ibadah yang kurang agar kita ni boleh bertemu dengan Allah dalam keadaan baik-baik. Maka dengan itu, sama-samalah kita ni perbaiki diri kita ni. Selagi kita ni masih hidup, masih lagi ada peluang kita ni untuk memperbaiki diri kita ni. Tidak ada yang terlambat kecuali kita ni tidak lagi bernafas, yaitu meninggal dunia. Ambillah peluang ani untuk menjadi Muslim yang terbaik. Usah peduli kata-kata manusia yang mencuba menjatuhkan kita ni. Kenapa? Kerana kita ni berubah menjadi Muslim terbaik kerana Allah, bukan kerana manusia. Demikian dulu untuk episod hari ini. InsyaAllah bertemu lagi kita ni pada episod seterusnya.
0: Klik 914.

0: Infobit.
1: Okey, Auda kembali bersama di Hiburan 914 dan juga Infobit bersama dengan Auda sehingga pukul 2 petang nanti. Dan 2 ke 3 lagu-lagu daripada artis negara kita dapat Auda dengarkan, dan ucapan Auda juga terus saya bacakan di sini. Nanti akan saya kongsikan info untuk Auda di tengah hari ini. Sebelum itu, ucapan di sini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam istimewa katanya buat keluarganya yang berada di kampung Berbuluh, iaitu Daddy Suni Suntai, Mami Suzana Lengkuan serta seluruh keluarga sentiasa dikurniakan kesihatan, dimurahkan rezeki dan juga berada dalam lindungan Allah Ta'ala selalu. Dan buat isterinya tercinta Siti Nur Asimah Sani yang sedang bertugas di Mahkamah Syariah Bandar, semoga dipermudahkan segala urusan, sentiasa sihat dan juga jangan lupa jaga diri katanya. Dan terima kasih kerana sentiasa menjadi isteri dan juga ibu yang penyayang. Salam sayang selalu. Ucapan ikhlas daripada suaminya Muhammad Stephen Leroy Peer bersama dengan puteri tersayangnya Evelyn Sophia Michaela. Dia meminta lagu daripada KOI iaitu Twee Karim. InsyaAllah lagu itu dapat Auda dengarkan di jam ini. Jadi Auda jangan ke mana-mana, terus dengarkan Pelangi FM. Dan ada lagi ucapan yang kita terima di sini, Assalamualaikum and Waalaikumsalam. Ucapan selamat hari jadi ini untuk Bro Khairul Anwar Haji Omar dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang berpanjangan, diluaskan lagi rezekinya yang halal, diberkati selalu, sukses dalam bidang pekerjaan dan juga berbahagia di samping keluarga tersayang. Ini daripada kakaknya dan juga keluarga yang berada di Bukit Beruang Tutong. Terima kasih yang menghantarkannya. Okey, Auda, hantarkan terus ucapan Auda menerusi WhatsApp kita ke 8333914. Dan ini lagi ada yang kita terima di sini, katanya akan merakam ucapan ini dan saya harap juga sedang apa ready untuk dirakam ucapan ini ya. Okey, ucapannya berbunyi, ha, sana hello dan juga selamat ulang tahun, happy birthday yang ke-30 tahun buat anak andanya Muhammad Syahzwan. Betul eh? Awak anak anda Muhammad Syahzwan. Syahzwan sebetulnya anak anda Muhammad Syahzwan bin Sabli. Semoga Allah Ta'ala memberikan umur yang panjang, yang penuh dengan keberkatan dan juga rahmat serta keampunan, diluaskan rezekinya, dikurniakan nikmat kesihatan yang baik, sentiasa sihat walafiat, dijauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan juga musibah, hidup berbahagia bersama dengan keluarga tersayang, tercapai segala hajat dan juga tergabul segala impian. Semoga dimurahkan rezekinya, dikurniakan zuriat yang soleh dan juga salehah, sukses selalu cemerlang dunia akhirat, sentiasa dalam lindungan rahmat dan juga keberkatan daripada Allah SWT. Ikhlas daripada keluarganya yang berada di Delima. Terima kasih menghantarkan ucapannya. Nanti lagi akan saya kongsikan ucapan yang Auda hantarkan menerusi WhatsApp kita dan juga info base untuk Auda. Nanti juga akan saya kongsikan info semasa. Terus kita dengarkan lagu ini hanya di Pelangi FM.

She Did It Again, Salma Salsabil, menerusi lagu terbarunya yang baru saja dirilisnya, menerusi lagu Maha Benar. Okey, ada ucapan lagi di sini kita terima, katanya mau rakam dan diharapkan sudah pun bersedia untuk merakam ucapan ini. Okey, happy birthday sana helwah buat suami ataupun ayah yang bernama Suhaimin bin Musa. Didoakan semoga Allah memberikan umur yang panjang, yang penuh dengan keberkatan, rahmat dan juga keampunannya, diluaskan dengan keberkatan rezeki yang berlimpah ruah, dikurniakan dengan nikmat kesihatan yang baik, sentiasa sihat walafiat, juga dijauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan juga musibah, hidup berbahagia bersama dengan keluarga, tercapai segala yang dihajati, cita-citanya termakbul, segala impiannya, serta diterima semua amal ibadahnya, dan juga dijadikanlah kelak dia sebagai penghuni syurga, sentiasa dalam lindungan, rahmat dan juga keberkatan daripada Allah Ta'ala jua. Ini daripada isteri dan juga anak-anak ayahnya, katanya yang menghantarkan ucapan. Terima kasih yang menghantarkan ucapan. Jadi ada lagi sebetulnya ucapan yang sudah hantarkan, dan ada juga yang bertanyakan, boleh untuk menghantarkan ucapan? Ya, sila hantarkan menerusi WhatsApp kita ke 8333914. Juga nanti 1.15 minit tengah hari dapat Auda dengarkan siaran ulangan I Budget juga untuk hari ini. Apakah dia tajuknya dapat Audi dengarkan itu nanti 1.30 minit petang. Jadi untuk tengah hari ini, walau di mana juga Audi berada, diharapkan Audi dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Dan juga untuk hari ini pastinya ada yang tengah bercuti, seronok, selamat bercuti, selamat bersantai, selamat berlayar juga kalau ada yang mempunyai perancangan untuk cuti di luar negara. Dan pastikan juga segala pasport Auda tu tarikhnya, masuknya bila dan juga sebagainya, Auda kena check sebelum Auda memulakan perjalanan Auda. Okey, ini dia yang lagu dipinta tadi, lagu yang dipinta tadi oleh rakan-rakan pendengar kita, lagu daripada KOY, TV Karma di Pelangi FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kini berada di Republik Singapura bagi program pemimpin-pemimpin muda ke-12. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin meneruskan lawatan kerja ke Washington DC. Perkukuh pendekatan pencegahan ambil langkah proaktif dalam menjaga kesihatan jantung. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Republik Singapura bagi program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapore Brunei ke-12 yang diadakan bermula 28 September hingga 2 Oktober 2026. Berangkat ke hangar penerbangan ke bawah Dulian Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Dulian Teramat Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan PIHIN Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz, Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka, Awang Haji Osman. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Ceteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Peseru Jaya Pasukan Polis Pasukan Polis Diraja Brunei, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, serta setiausaha-setiausaha tetap daripada Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan. Dulian Teramat Mulia berangkat tiba di Republik Singapura. Keberangkatan tiba Dulian Teramat Mulia di Lapangan Terbang Antarabangsa Changi dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan, selaku Menteri Pengiring Singapura dan Tuan Yang Terutama Yip Wei Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Nur Kamar binti Haji Sulaiman, Pesuruhjaya Tinggi negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kini berada di Washington DC setelah menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81

di New York, Amerika Syarikat. Dulian Teramat Mulia diiringi oleh Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Zahra Maryam Bolkiah. Dulian Teramat Mulia berangkat mengadakan perjumpaan bersama The Honourable Howard Lutnick, Setiausaha Perdagangan Amerika Syarikat. Kedua-dua pihak membincangkan mengenai usaha untuk meningkatkan perdagangan dan pelaburan antara Amerika Syarikat dan negara Brunei Darussalam. Dulian Teramat Mulia berangkat mengadakan lawatan kerja ke Agensi Perisikan Pusat CIA di Virginia, Amerika Syarikat. Dulian Teramat Mulia disembahkan taklimat oleh pegawai-pegawai kanan agensi berkenaan serta bertukar-tukar pandangan mengenai perkara-perkara serantau dan antarabangsa yang menjadi perhatian bersama. Penyakit kardiovaskular termasuk penyakit jantung dan strok kekal menjadi antara punca utama kematian dan ketidakupayaan di negara Brunei Darussalam. Keadaan ini berkait rapat dengan faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, paras kolesterol yang tinggi, obesiti, penggunaan tembakau dan vape, permakanan tidak sehat serta kurang melakukan aktiviti fizikal. Sebahagian besar faktor risiko boleh dicegah atau dikawal melalui perubahan gaya hidup dan rawatan yang bersesuaian. Dalam perutusan sempena Hari Jantung Sedunia, Menteri Kesihatan menyatakan selama bertahun-tahun, negara Brunei Darussalam telah membangunkan dan mengintegrasikan pelbagai perkhidmatan klinikal dan bukan klinikal bagi memperkukuh penjagaan kesihatan jantung di negara ini. Usaha tersebut bukan sahaja tertumpu kepada rawatan tetapi turut merangkumi pengesanan awal, pencegahan dan pengurusan penyakit jantung secara berterusan mengikut piawaian antarabangsa. Ini termasuk memanfaatkan aplikasi BruHealth dan sistem BruHIMS untuk memantau dan mengurus faktor risiko kardiovaskular dengan lebih baik. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menekankan bagi menjaga kesihatan jantung dengan lebih baik, terdapat beberapa langkah penting yang perlu diamalkan. Antaranya, mengetahui nombor kesihatan iaitu bacaan tekanan darah kolesterol dan gula dalam darah. Lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di pusat kesihatan yang berdekatan, amalkan gaya hidup sihat dan kenali tanda dan gejala. Selain itu, pendekatan pencegahan hendaklah terus diperkukuhkan melalui kerjasama strategik dengan sekolah, tempat kerja dan komuniti bagi meningkatkan kesedaran dan pengetahuan serta memperkasa masyarakat untuk mengambil langkah proaktif dalam menjaga kesihatan jantung. Tema Hari Jantung Sedunia 2026, penyakit jantung boleh berlaku tanpa disedari, jangan terlepas satu degupan. Ia membawa mesej penyakit jantung boleh berkembang tanpa disedari, manakala faktor risikonya pula mungkin tidak diketahui atau tidak dikawal. Perlindungan pengguna membantu mewujudkan pasaran yang wajar dan dipercayai dengan pengguna mempunyai keyakinan dan pihak perniagaan yang bertanggungjawab dapat terus berkembang. Pasaran domestik yang berfungsi dengan baik juga menggalakkan pelaburan, memupuk inovasi dan pertumbuhan selaras dengan wawasan Brunei 2035. Perkara tersebut digariskan oleh Setiausaha Tetap Ekonomi dan Perdagangan semasa Forum Hari Pengguna Kebangsaan Anjuran Jabatan Hal Ehwal Pengguna Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Majlis berlangsung kemarin di kementerian tersebut. Dr. Haji Ahmad Faizah binti Haji Ahmad Arifin juga menekankan peranan penting pengguna dalam menyumbang kepada pasaran yang selamat dengan membuat pilihan yang bijak dan bermaklumat serta melaporkan sebarang isu pengguna jika diperlukan. Forum dihadiri oleh 150 peserta bagi meningkatkan pemahaman mengenai sistem keselamatan produk serta langkah untuk memperkukuh keyakinan terhadap pasaran di negara ini. Pengisian acara termasuk sesi perkongsian dan soal-jawab. Simposium Tadbir Urus Kecerdasan Buatan AI Brunei Darussalam kali ketiga berlangsung pagi tadi. Ia menghimpunkan wakil kerajaan, pihak industri dan akademia bagi bertukar pandangan serta membincangkan pendekatan dalam menggalakkan penggunaan AI secara bertanggungjawab. Simposium berkenaan dianjurkan oleh Autoriti Industri Teknologi Info Komunikasi Brunei Darussalam AITI dengan sokongan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Tema simposium tahun ini menghubungkan AI dengan maqasid syariah. Simposium diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.

0: Berita Perdana dari Radio Brunei.
1: Dalam memperluaskan jaringan hubungan serta memperkukuh kerjasama antara masjid di dalam dan luar negara, Jabatan Hal Ehwal Masjid menganjurkan program talian kasih masjid-masjid serantau. Program disertai masjid-masjid di negara Brunei Darussalam dan Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Ia diadakan di Jami Asri Hassanil Bolkiah, Kampung Kiarong. Program dilaksanakan secara dalam talian pada setiap bulan bersempena dengan hari-hari kebesaran Islam dan negara dengan penglibatan daripada ahli jawatan kuasa takmir, pegawai-pegawai masjid, muslimah serta belia masjid. Antara yang menyertai program Awang Muhammad Aliani bin Ismail, pemangku penolong pengarah Hal Ehwal Masjid. Pusat Pekerjaan Brunei di bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan menganjurkan Jelajah Kerjaya 2026 buat kali ketiga. Acara akan berlangsung di keempat-empat daerah dari 1 hingga 18 Oktober. Jelajah Kerjaya 2026 akan dimulakan di Pusat Insani Seria, Daerah Blight pada 1 hingga 3 Oktober. Acara diteruskan di Daerah Tutong pada 6 dan 7 Oktober, di Dewan Utama dan Dewan Sri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Sementara di Daerah Temburong akan diadakan pada 10 Oktober di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Kemuncak Jelajah Kerjaya 2026 akan berlangsung di daerah Brunei dan Muara dari 15 hingga 18 Oktober. Acara akan diadakan di Dewan 1 dan Dewan 2 Bridex Cerudong. Kesemua acara akan dibukakan kepada orang ramai bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang, kecuali pada hari Jumaat ditutup sementara dari pukul 11.30 pagi hingga 2 petang. Jelajah Kerjaya disertai lebih 100 pempamer terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, badan berkanun, syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat swasta. Maklumat lanjut hubungi Pusat Pekerjaan Brunei melalui aplikasi WhatsApp 729-1785 atau 823-9933. Buku panduan acara juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.jobcenterbrunei.gov.bn. Sempena sambutan Hari Guru ke-36, Kementerian Pendidikan mengadakan kempen derma darah yang diadakan Kementerian berkenaan. Kempen dibukakan kepada warga Kementerian Pendidikan dan orang ramai. Separuh jalan di kawasan Taman Permainan Jerudong ditutup sementara secara berperingkat selama 5 bulan bagi pelaksanaan projek membaik pulih jalan raya. Sepanjang tempoh berkenaan, laluan masih boleh digunakan dengan hanya separuh daripada laluan jalan raya ditutup. Para pengguna jalan tersebut disaran untuk merancang perjalanan dan menggunakan jalan alternatif, terutama pada waktu sibuk. Sentiasa berhati-hati dan patuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan Cawangan Daerah Blight menjalankan operasi usai di kawasan Pekan Blight dalam memastikan akta pekerjaan dipatuhi oleh para majikan. Pemeriksaan yang dijalankan ke atas sebuah kedai runcit menjual buku mendapati 5 kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan terhadap pekerja. Kesalahan itu termasuk majikan tidak menyediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis, gagal membayar gaji pekerja dan lebih masa, dan gagal memberikan cuti pada hari kelepasan awam yang diwartakan. Manakala, pemeriksaan kedua di sebuah kafe mendapati 1 kesalahan. Majikan didapati mengambil pekerja asing berjawatan pelayan membuat pekerjaan barista. Seorang perempuan warga negara Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Devin Mumek berumur 32 tahun memegang pasport bilangan X9691045. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Bandar Sri Begawan melalui talian 224-2337 atau talian kecemasan Polis 993 atau Balai Polis berdekatan. Beralih ke berita luar negara. Pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei berkata Amerika Syarikat akan terpaksa meninggalkan Timur Tengah setelah mengalami apa yang disifatkannya sebagai serangan besar dan tidak akan memasuki melangkaui Laut Arab. Laut Arab meliputi Semenanjung Arab ke India di timur merupakan laluan maritim penting yang membawa ke pesisir Iran dan Selat Hormuz. Sejak perang bermula pada Februari lalu, laluan perkapalan strategik tersebut membawa kira-kira 1/5 minyak dan gas dunia. Menteri Luar Iran kemarin berkata negaranya telah memaklumkan Amerika Syarikat dan masyarakat antarabangsa mengenai syarat yang ditetapkan oleh pemimpin tertingginya bagi pembukaan Selat Hormuz. Polis Britain menjalankan siasatan sama ada individu yang bertindak bagi sebuah negara luar terlibat dalam rancangan untuk

0: barang sebuah pangkalan yang digunakan oleh Amerika Syarikat, namun berkata 5 suspek yang ditahan akan dibebaskan dengan jaminan. Kelima-lima lelaki tersebut kesemuanya warga negara Britain dalam kalangan umur 20-an ditahan pada Ahad lalu. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kini berada di Republik Singapura bagi program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-12. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin meneruskan lawatan kerja ke Washington DC. Perkukuh pendekatan pencegahan ambil langkah proaktif dalam menjaga kesihatan jantung. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya dapat anda ikuti pada pukul 3 petang waktu negara Brunei Darussalam.
2: Menghibur penggerak minda. Stesen nomor 1 Auda. Pelangi

0: 914.
1: Hiburan 914.
2: Hiburan 914.
0: Di Pelangi FM.
3: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama

Madi Hiburan 9.14.18 minit tengah hari waktu negara Brunei Darussalam. Hari ini hari Selasa 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 29 September 2026 Masihi. Pastinya yang menyambut hari jadi pada hari ini. Selamat hari jadi untuk Auda. Semoga di kelahirannya untuk hari ini bertambah lagi. Okey, umurnya juga bertambah, rezekinya, berkahnya dalam kehidupan dan semoga apa juga yang Auda impikan, Auda ceritakan akan termakbul satu persatu. Amin. Rabbal Alamin. Jadi ini juga masanya untuk Auda menghantarkan ucapan buat mereka yang menyambut hari jadinya pada hari ini. Sebelum itu, ada info di sini yang kita terima, Infobiz mengenai tentang pemotongan sementara bekalan elektrik akan berlaku pada hari Khamis ini, iaitu 1 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penggantian ring main unit yang akan dijalankan di Jalan Jerudong, dan bekalan akan dibekalkan sementara dengan jana kuasa bergerak ataupun genset. Kawasan yang terjejas adalah di simpang 235 Jalan Jerudong dan kawasan sekitarnya. Jadi audien tinggal di simpang 235 Jalan Jerudong dan kawasan sekitarnya itu, take note, yang mana akan berlakunya pemotongan sementara bekalan elektrik pada hari Khamis ini 1 Oktober dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Okey, ada selepas lagu ini dapat audio dengarkan lagu terbaru daripada Rizky Fabian menerusi lagu Adu Pandang. Terus dengarkan hanya di Pelangi FM.

0: Pelangi FM, Radio Brunei.
1: Beramanlah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sayang, tahu sudah berita baru?
3: Berita apa tu, bang?
2: 13 September, pembukaan rasmi Puman Freshman di Ban 1A Kampung Kilanas.
3: Wah, jadi tak payah lagi jauh-jauh membeli barang keperluan harian tu.
2: Di Puman Freshman, semua barang yang keperluan seharian ada. Yang penting, banyak pilihan dan lebih murah.
3: Bisa itu. Kalau barang dapur lengkap dan harga berpatutan, memang senang untuk keluarga.
2: Bukan itu saja. Ada ayam segar, daging segar, ikan segar dan sayur sayuran serta buah-buahan segar setiap hari.
3: Wow, lengkap jua. Dari barang dapur sampai bahan masakan semuanya ada.
4: Puman Freshmart.
2: Lengkap, segar dan harga terbaik.
3: Lebih murah, lebih berbaloi.
2: Puman Freshmart ada di Kampung Kapuk,
3: Kampung Salar,
2: Kampung Manggis,
3: Kampung Tanjung Langka
2: dan cawangan baru kami di
3: Ban 1A Kampung Kilanas.
2: Puman Freshmart.
3: Bijak belanja,
2: untung banyak.
5: Tune in to your number one station in town, 91.4.
6: Pelangi FM!
7: Sukar berbelanja? Don't worry! Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa, 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM. iBudget.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iBudget kali ini mengongsikan kenapa premium lagi murah bila kita ni muda dan sihat. Ramai orang menangguh membeli perlindungan sebab rasa nanti tah dulu, tunggu stabil baru tah ku fikir. Tapi ini satu fakta penting. Premium perlindungan dikira berdasarkan umur dan status kesihatan kita ni semasa memohon. Maksudnya, lagi kita ni muda dan sihat, lagi rendahlah premium yang akan kita ni bayar. Dan kadar itu akan kekal sepanjang

0: polisi. Kalau kita ni tunggu sampai umur kita ni 40 atau sudah ada masalah kesihatan, premium akan jauh lebih tinggi atau kita mungkin kena exclusion untuk kondisi tersebut. Tips hari ini, kalau kita ni dalam 20-an atau 30-an dan sihat, ialah masa yang terbaik untuk lock in premium rendah untuk jangka panjang. Itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi di iBudget di episod seterusnya.
1: Pelangi FM, Radio Brunei.
2: Kepada para pelajar, belajarlah bersungguh-sungguh untuk mendapat keputusan cemerlang dan masa depan yang cerah akan datang. Kejarlah cita-cita sebelum mengejar cinta. Wah. Pesanan ikhlas ini dari saya, Alif Sata, dan dibawakan oleh Pelangi FM.

lagu daripada Nick Kayla. Pastinya ramai yang menyukai lagu ini, despite mungkin ini adalah genre baru yang baru saja kata orang dicipta di Indonesia, iaitu genrenya hipdut. Dan mungkin ada yang suka dan juga sebaliknya, tapi itulah kenyataan pada ketika ini. Memang lagu-lagu sebegini menjadi kegilaan ramai, terutama sekali Gen Z kan. Okey, itu bercakap tentang Nick Kayla MNG. Okey, ini kita bercakap tentang ucapan pula. Okey, ucapan di sini, ucapan happy birthday untuk Dayangku Fazlina, Pengiran Yusof, Dayangku Mazna, Pengiran Haji Badarudin, Haja Hartini, Haji Morni, Zaina Takung, Goh Yanyan, Aini Zulfa, Haji Asbirin, Aizin Syamsiah dan juga Awangku Muhammad Yusri yang menyambut hari jadinya pada hari ini. Semoga Allah memberkati kalian semua. Ini daripada Cikgu Irwan yang berada di JPKK. Terima kasih Cikgu menghantarkan ucapannya. Pastinya ada juga yang meminta lagu ini untuk saya putarkan, dan ini dia versi Fajar Nor dan juga Yovi Widianto menulis lagu Menjaga Hati. Terus dengarkan hanya di Pelangi FM.

Auda yang memandu mungkin sekarang ni tengah tension, berserabut dan yang penting tetap fokus dan semoga selamat sampai ke destinasi. Pesanan ini dari saya Adiputra dan dibawakan oleh Pelangi FM.

0: Palangi FM, Radio Brunei, your number one station in town. Number one station in town.
1: Pandu dengan waspada dan sentiasa mematuhi undang-undang lalu lintas. Saya Ernie Zakri, berhibur di Palangi FM dan mudah-mudahan Auda selamat sampai menuju destinasi Auda.

Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya dan

0: Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga. Dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini, layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
2: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika Auda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan Auda amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan Auda dalam menjayakan kaji selidik ini.

Lagu daripada Ahel Alex menerusi lagu Babulang menghiburkan petang Selasa Auda. Dan Auda belum terlambat untuk kita mengucapkan tahniah kepada pemenang Vibe Duo. Di tempat ketiga kita ada Kristen Duo. Di tempat kedua NQ Duo dan juga juara Vibe Duo musim pertama Emerald Duo. Tidak lupa juga kita dah ucapkan tahniah dan juga kita berikan penghargaan buat para barisan mentor terdiri daripada Izzah Hashim, Dila Junai, di Andi Othman dan juga Dayat Ahim. Segala penat lelah, tunjuk ajar dan juga komitmen yang dicurahkan akhirnya terbalas dengan kejayaan para protege ini. Dan juga kita doakan semoga kejayaan ini bukanlah pengakhiran tetapi menjadi permulaan ya untuk langkah yang lebih jauh lagi dan teruskan perjuangan dalam arena seni tanah air, terus berkarya dan terus menghasilkan karya-karya yang berkualiti dan terus menginspirasikan. Tahniah lagi sekali buat semua pemenang, mentor dan juga semua yang terlibat, seluruh warga yang terlibat untuk menjayakan, dalam menjayakan Vibe Duo ini, sama ada yang nampak di TV ataupun yang di belakang tabir. Ha. Okey, Auda, ini dia salah sebuah lagu yang dipetik daripada Pelangi Akustik Pipo Ismail. Dia juga juara yang ketiga untuk Vibe Duo ini. Kumpulannya nama Kristen Duo. Okey, terus dengarkan lagu ini, lagu Senja Bulan, hanya di stesen nombor 1 Auda, Pelangi FM, penghibur, penggerak minda.

0: Pelajar yang mempersiapkan diri dengan senjata informasi akan selalu memenangi pertempuran. Jangan simpan istilah gagal dalam kamus AUDA. Yang ada hanya kejayaan atau belajar lagi. Pesanan ini dari saya, Susan Maidin, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Teruskan menyokong lagu-lagu dari artis Brunei dan teruskan mendengar Brunei Tracks di Pelangi FM. Dari

Perkembangan terkini Zael. Zael baru sahaja mengeluarkan single keempat berjudul Astrophile Cham Cham Bread, yang mana komposer dan penulis lirik bagi lagu ini adalah Zael sendiri. Lagu Astrophile Cham Cham Bread adalah lagu merujuk kepada pengenalan karakter Zael Osmena, yang mana obses terhadap bintang-bintang di samping mencipta kreativiti penulisan lirik dan lagu. Pada kali ini, Zael mencuba untuk menggabungkan lagu kanak-kanak tradisi Brunei, seterusnya membawa interpretasi mengikut muzik di era pada masa ini.

Memandangkan Zail baru saja mengeluarkan single terbaru pada Mei 2026, insyaAllah Zail akan mengeluarkan music video lagu tersebut pada tahun ini juga. Selain itu, Zail juga dalam perancangan untuk mengeluarkan single lagu terbaru bukan sahaja dari segi solo, juga akan mengeluarkan secara berkumpulan iaitu di Trivo di masa-masa akan datang. Diharapkan Biskita menantikan dan sentiasa support Zail.

Kalau dulu Zail selalu menggunakan kata-kata percaya pada diri sendiri, sentiasa maju ke hadapan. Kali ini, Zail ingin menggunakan sentiasa menghargai, mencintai dan memahami diri sendiri serta percaya perancangan Allah.

Morning Rush. Okay, selepas ini rakan tugas Lidia akan bersama dengan Auda menerusi Music Express. Saya tinggalkan Auda menerusi lagu ini. Ada lagu daripada Krun Muhammad dan juga lagu daripada Aisyah Said, Zira Jamal dan juga Kasrina Teruna. Kita jumpa hari Khamis ini. Assalamualaikum. Jaga diri Auda. Bye-bye.

Agnes masih bersama di Music Express jam kedua untuk hari ini Selasa 17 Rabiul Akhir 14.48 Hijrah bersamaan dengan 29 September 2026 masih. Terima kasih kerana masih setia bersama kami di Pelangi FM dan terus memilih Pelangi FM sebagai teman audio untuk hari ini. Jadi untuk hari ini sudah pasti ada yang tengah baru saya start enjin kereta, akan berjalan balik daripada bertugas. Alhamdulillah, daripada audio diingatkan teruskan berhati-hati dan sentiasalah berwaspada. Jangan tak laju-laju. Alright guys, ingat kepada orang yang tersayang. Dan kepada Auda yang baru saja masuk bertugas, selamat bertugas kita ucapkan untuk Auda. Jalankanlah tugas Auda dengan penuh amanah dan hati yang ikhlas. Semoga rezeki Auda akan terus berlimpah ruah. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, terus hantarkan ucapan Auda ke 8333914. Update cuaca, update info semasa ataupun update info trafik ke 8333914. Dan kita akan kongsikan ke udara pada bila-bila masa. Jadi terus bersama Pelangi FM, station nombor 1 Audah.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: je tok.
1: Apa lagi ni?
0: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lihat tok.
2: Tawar bah makanannya, ia takkan menambah sirah.
1: Mengapa kau kan? Masin je tok.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
1: Maksudnya sudu atok, sudu teh. Ani, sudu mengot nasi ni.
0: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Sayang, tahu sudah berita baru?
2: Berita apa tuh, Bang?
1: 13 September, pembukaan resmi Puman Freshman di Ban 1A Kampung Kilanas.
2: Wah, jadi indah payah tak lagi jauh-jauh membeli barang keperluan harian tuh.
1: Di Puman Freshman, semua barang yang keperluan seharian ada. Yang penting, banyak pilihan dan lebih murah.
2: Bisa itu. Kalau barang dapur lengkap dan harga berpatutan, memang senang untuk keluarga.
1: Bukan itu saja. Ada ayam segar, daging segar, ikan segar, dan sayur-sayuran serta buah-buahan segar setiap hari.
2: Wow, lengkap juga. Dari barang dapur sampai bahan masakan semuanya ada.
3: Puman Freshmart, lengkap, segar dan harga terbaik.
2: Lebih murah, lebih berbaloi.
3: Puman Freshmart ada di Kampung Kapuk,
2: Kampung Salar,
3: Kampung Manggis,
2: Kampung Tanjung Langka
3: dan cawangan baru kami di
2: Ban 1A Kampung Kilanas.
3: Puman Freshmart,
2: bijak belanja,
3: untung banyak.

Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: what it is. Pelangi FM
1: 91.4.
2: Agus masih lagi bersama Daus dan kita akan bersama sehingga pukul 6 petang nanti untuk Music Express hari ini. Alright guys, now esok adalah hari terakhir untuk adalah hari penutupan penyertaan. Di mana Auda yang ingin mengikuti peraduan mereka bentuk poster sempena dengan Bulan Bahasa 2026 dan 65 tahun perubahan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi Auda yang berminat untuk join in ataupun ikut serta peraduan ini, jangan lupa untuk menyertainya, di mana tarikh tutup seperti yang Deos katakan tadi adalah esok. Kategori peraduan ialah kategori lukisan

pelajar sekolah menengah, kategori lukisan, pelajar tahun 4, 5 dan 6 dan kategori grafik menggunakan komputer, di mana penyertaan ini adalah percuma dan ianya dianjurkan oleh Dewan Bahasa Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam. Jadi pada Auda yang berminat, Auda boleh hubungi talian 238-2511 sambungan 122. Sekali lagi, 238-2511 sambungan 122 untuk mengikut serta. Jadi apapun, semoga dipermudahkan untuk Auda, manalah tahu rezeki Auda untuk memenangi kategori-kategori ataupun untuk Auda menyerlahkan kreativiti Auda dalam peraduan mereka bentuk poster. Jadi banyak pertandingan sebenarnya yang Auda boleh ikuti menerusi anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Auda hanya perlu follow ataupun ikuti IG-nya ataupun Instagram-nya DBP Brunei sahaja. Right? Sekali lagi, DBP Brunei sahaja untuk melihat apa saja aktiviti yang Auda boleh ikuti di dalam yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Alright guys. Nah, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM. Untuk petang ini kita berhibur dengan mendengarkan lagu-lagu yang dipopularkan di antara tahun 2016 sehingga tahun 2026 sahaja. Now, kita ada Taylor Swift dengan lagunya The Faith of Ophelia.

0: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga, dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
1: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan

Sumbangan Ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti

Alright guys, jam ketiga dan terakhir untuk Music Express. Sekali lagi siarannya hari ini Selasa 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 29 September 2026 Masihi. Dan sekarang kita kongsikan bersama Auda ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok, di mana keadaan cuaca berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa berasingan kawasan pedalaman negara. Keadaan angin bertiup dari arah timur laut atau tenggara selaju 5 hingga 15 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Suhu maksimum hari ini 33 darjah Celsius, suhu minimum 24 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok, keadaan sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa berasingan kawasan menjelang waktu tengah hari. Wallahualam. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan kita berada di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, Auda boleh hubungi talian cuaca 114 ataupun layari laman web BDM di www.met.gov.bn ataupun Auda boleh muat turun saja aplikasi Brunei WX untuk mengetahui keadaan cuaca terkini, dan juga Auda boleh muat turun RTB Go untuk terus dengarkan Pelangi FM di mana kita akan updatekan cuaca, keadaan cuaca dari semasa ke semasa untuk mempermudahkan Auda. Right? Jadi kepada Auda, apapun rancangan Auda yang Auda rancangkan untuk malam ini, pastikan sesuai dengan ramalan keadaan cuaca. Kepada yang memandu, teruskan berhati-hati, teruskan berwaspada dan terus bersama Pelangi FM, stesen nombor 1 Auda.

0: Mai, ingan ko si Fazel, kawan ofisku.
1: Fazel? Oh, kenapa ya?
0: Kena tahannya di JPMC, pasal lama stampek mukanya.
1: Heh? Bukannya itu sihat kah?
0: Atulah, sebelum ini ya okey kan? Sakit kepala pun dah ada. Tahu-tahu tinggi tekanan darahnya. Nya doktor bah, mun indah kedapatan awal, boleh jadi lagi teruk tu.
1: Ya kah? Nada rasa apa-apa langsung?
0: Nada. Ia becek atu pun sebab bininya yang menyuruh.
1: Dorang atu, perumuran tani bah, ha? Bila kan kita nilas becek, bang?
0: Rasaku macam 3 tahun pulang sudah.
1: Bang, lakas tetani becek minggu ini?
0: Bah, bisa aja tu. Sekarang aku buat untuk tani di Bru Health, ha?
2: Program Pemeriksaan Kesihatan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan menyediakan pemeriksaan faktor risiko penyakit jantung termasuk tekanan darah tinggi serta paras gula dan kolesterol dalam darah yang tinggi untuk lelaki dan wanita berumur 40 tahun ke atas. Daftar melalui Bru Health atau kunjungi pusat kesihatan berdekatan anda. Bertindak sekarang, sayangi hidup.

So, join the fun. Join the fun.

Perkembangan terkini Zael. Zael baru sahaja mengeluarkan single keempat berjudul Astrophile Cham Cham Bread, yang mana komposer dan penulis lirik bagi lagu ini adalah Zael sendiri. Lagu Astrophile Cham Cham Bread adalah lagu merujuk kepada pengenalan karakter Zael Osmena, yang mana obses terhadap bintang-bintang di samping mencipta kreativiti penulisan lirik dan lagu. Pada kali ini, Zael mencuba untuk menggabungkan lagu kanak-kanak tradisi Brunei, seterusnya membawa interpretasi mengikut muzik di era pada masa ini. Jumpa.

Memandangkan Zail baru saja mengeluarkan single terbaru pada Mei 2026, insyaAllah Zail akan mengeluarkan music video lagu tersebut pada tahun ini juga. Selain itu, Zail juga dalam perancangan untuk mengeluarkan single lagu terbaru bukan sahaja dari segi solo, juga akan mengeluarkan secara berkumpulan iaitu D3 Four di masa-masa akan datang. Diharapkan Biskita menantikan dan sentiasa support Zail.

Kalau dulu Zael selalu menggunakan kata-kata percaya pada diri sendiri, sentiasa maju ke hadapan. Kali ini Zael ingin menggunakan sentiasa menghargai, mencintai dan memahami diri sendiri serta percaya perancangan Allah.

0: Geng. Rah.
1: Hai guys, terima kasih kerana masih bersama kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda, stesen nombor 1 Auda. Dan sampai di sini saya Daus bersama Auda untuk Music Express. Berita perdana akan ke udara pada pukul 5.30 minit petang nanti, dan selepas berita nanti Auda akan bersama rakan setugas seterusnya di Irama Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri selalu, senyum selalu. Bye bye.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin meneruskan lawatan kerja ke Washington DC. Pelaksanaan Pelan Tindakan Sektor Keuangan Brunei Darussalam menyumbang ke arah masa depan negara yang lebih makmur.

0: tembakau dan vape, permakanan tidak sihat serta kurang melakukan aktiviti fizikal. Sebahagian besar faktor risiko boleh dicegah atau dikawal melalui perubahan gaya hidup dan rawatan yang bersesuaian. Dalam peruntusan sempena Hari Jantung Sedunia, Menteri Kesihatan menyatakan selama bertahun-tahun negara Brunei Darussalam telah membangunkan dan mengintegrasikan pelbagai perkhidmatan klinikal dan bukan klinikal bagi memperkukuh penjagaan kesihatan jantung di negara ini. Usaha tersebut bukan sahaja tertumpu kepada rawatan tetapi turut merangkumi pengesanan awal, pencegahan dan pengurusan penyakit jantung secara berterusan mengikut piawaian antarabangsa. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menekankan bagi menjaga kesihatan jantung dengan lebih baik, terdapat beberapa langkah penting yang perlu diamalkan. Antaranya mengetahui nombor kesihatan iaitu bacaan tekanan darah, kolesterol dan gula dalam darah. Lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di pusat kesihatan yang berdekatan, amalkan gaya hidup sihat dan kenali tanda dan gejala. Selain itu, pendekatan pencegahan hendaklah terus diperkukuhkan lagi melalui kerjasama strategik dengan sekolah, tempat kerja dan komuniti bagi meningkatkan kesedaran dan pengetahuan serta memperkasa masyarakat untuk mengambil langkah proaktif dalam menjaga kesihatan jantung. Tema Hari Jantung Sedunia 2026, penyakit jantung boleh berlaku tanpa disedari, jangan terlepas satu degupan. Ia membawa mesej penyakit jantung boleh berkembang tanpa disedari, manakala faktor risikonya pula mungkin tidak diketahui atau tidak dikawal. Perkembangan perlu dilihat bukan sahaja melalui rancangan dan aktiviti, tetapi sama ada kehidupan penduduk berubah menjadi lebih baik, lebih selamat, sistem makanan lebih mampan dan peluang lebih inklusif. Menteri Pendidikan menyatakan perkara tersebut semasa merasmikan mesyuarat Lembaga Badan Pengurusan Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara Pusat Serantau bagi kajian dan penyelidikan dalam pertanian Simeo Sarka. Acara diadakan di sebuah hotel di Gadong. Yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Deng Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh juga menekankan melalui usaha dalam bidang pendidikan, penyelidikan, pembangunan kapasiti dan pertukaran ilmu serta terus memberikan sumbangan bermakna ke arah memperkukuh pertanian, pembangunan luar bandar dan modal insan di seluruh Asia Tenggara. Dianjurkan bersama Institut Pendidikan Teknik Brunei IBTE, mesyuarat menyediakan platform penting bagi negara-negara ahli dan institusi mengukuhkan perkongsian dan kerjasama dalam bidang-bidang pendidikan, penyelidikan dan pembangunan serantau. Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
1: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLIF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLIF di talian 827-1140 atau layari www.blif.com.bn. Belief on course for success.
0: Simposium Tadbir Urus Kecerdasan Buatan AI Brunei Darussalam kali ketiga berlangsung pagi tadi. Ia menghimpunkan wakil kerajaan, pihak industri dan akademia bagi bertukar pandangan serta membincangkan pendekatan dalam menggalakkan penggunaan AI secara bertanggungjawab. Dianjurkan oleh Authority Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI dengan sokongan Kementerian Hal Ehwal Ugama, simposium diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Tema simposium tahun ini menghubungkan AI dengan makasid syariah. Universiti Brunei Darussalam UBD Healthy Fest 2026 mengetengahkan kaitan antara aktiviti fizikal, interaksi sosial, kenangan indah serta kesejahteraan menyeluruh. Dianjurkan oleh Pusat Kehidupan dan Kesejahteraan Universiti, Uni Health dan Campus, festival selama dua hari itu menghimpunkan warga universiti, agensi kerajaan dan rakan strategik.

0: Festival berlangsung pagi tadi di Dewan Chancellor UBD dengan tema menghubungkan semula melalui pergerakan kenangan dan kesejahteraan. Perasmian festival disempurnakan oleh Awang Liudin bin Haji Abdul Rahman, setiausaha tetap di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. UBD Healthy Fest 2026 merupakan acara kemuncak Bulan Kesihatan dan Kesejahteraan UBD yang berlangsung sepanjang bulan September. Sepanjang acara tersebut, orang ramai berpeluang menyertai permainan tradisional dan aktiviti interaktif serta menghadiri forum, ceramah dan pameran kesihatan. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi kesihatan, menggalakkan gaya hidup aktif, memperkukuh hubungan antara generasi dan memperkenalkan pendekatan praktikal bagi mengekalkan kesejahteraan diri. Sempena sambutan Hari Guru ke-36, Kementerian Pendidikan mengadakan kempen derma darah yang diadakan di Kementerian Berkenaan. 43 pain darah berjaya dikumpul. Kempen diungkayahkan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kepentingan penderma darah di samping membantu menambah simpanan tabung pusat pendermaan darah. Program Kastah Balik Kampung Tua yang diadakan di Peliunan Park Kampung Batu Apoi, daerah Temburong, memberi peluang kepada para peserta untuk meneroka keindahan alam semula jadi melalui pengalaman pembelajaran dan aktiviti luar yang berasaskan alam dan kehidupan kampung. Program disertai lebih 20 orang dari IBTE Kampus Sultan Saiful Rijal menyertai program yang membawa tema Perjalanan Kembali ke Alam Semula Jadi dan Kehidupan Kampung. Melalui pengalaman tersebut, para peserta berpeluang menguji kebolehan dalam mengendalikan sesebuah lawatan di samping memperoleh pengalaman praktikal sebagai persediaan sebelum melangkah ke alam pekerjaan dalam industri pelancongan. Ikuti penjelasan dua orang peserta, iaitu Dayang Siti Noradibah Zawana binti Haji Nur Ashdi dan Dayang Nur Sabrina binti Awang Roslan mengenai program berkenaan.
1: Sebagai anak Brunei, kita kena kenalkan benda yang telah dipelajari masa dulu lah. Antara dedek nenek kami, moyang kami telah melalui. So kita mempelajari dari sana dan supaya heritage kami tidak hilang lah.
2: Saya banyak mengambil ilmu pengetahuan yang baru dan juga fakta-fakta yang menarik tentang Peliunan Park. Mungkin dari segi lawatan sekeliling tentang Peliunan Park.
0: Pusat Pekerjaan Brunei di bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan menganjurkan Jelajah Kerjaya 2026 buat kali ketiga. Acara akan diadakan di keempat-empat daerah dari 1 hingga 18 Oktober. Jelajah Kerjaya 2026 akan dimulakan di Pusat Insani Seria Daerah Belaid pada 1 hingga 3 Oktober. Di Daerah Tutong pada 6 dan 7 Oktober, di Dewan Utama dan Dewan Sri Kenangan, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Sementara di Daerah Temburong akan diadakan pada 10 Oktober, di Dewan Pelalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar. Kemuncak Jelajah Kerjaya 2026 akan berlangsung di Daerah Brunei dan Muara dari 15 hingga 18 Oktober. Acara akan diadakan di Dewan 1 dan Dewan 2 Bredex Jerudong. Kesemua acara akan dibukakan kepada orang ramai bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang, kecuali pada hari Jumaat ditutup sementara dari pukul 11.30 pagi hingga 2 petang. Jelajah Kerjaya disertai lebih 100 pempamer terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, badan berkanun, syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat swasta. Maklumat lanjut, hubungi Pusat Pekerjaan Brunei melalui aplikasi WhatsApp 729-1785 atau 823-9933. Buku panduan acara boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.jobcenterbrunei.gov.bn. Dalam memperluaskan jaringan hubungan serta memperkukuh kerjasama antara masjid di dalam dan luar negara, Jabatan Hal Ehwal Masjid menganjurkan program talian kasih masjid-masjid serantau. Program disertai masjid-masjid di negara Brunei Darussalam dan Selangor Darul Ehsan Malaysia. Ia diadakan di Jami Asri Hassanil Bolkiah Kampung Kiarong. Program dilaksanakan secara dalam talian pada setiap bulan bersempena dengan hari-hari kebesaran Islam dan negara dengan penglibatan daripada ahli jawatankuasa takmir, pegawai-pegawai masjid, muslimah serta belia masjid. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin meneruskan lawatan kerja ke Washington DC. Pelaksanaan Pelan Tindakan Sektor Keuangan Brunei Darussalam menyumbang ke arah masa depan negara yang lebih makmur. Pendekatan pencegahan perlu terus diperkukuh bagi meningkatkan kesedaran menjaga kesihatan jantung. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news can be heard again later at 8 p.m. local times.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Asma'ul Husna Al-Ghaniyyu, Maha Kaya, tidak memerlukan apapun dari yang lainnya, tetapi yang selainnya sangat berhajat kepadanya.

0: Radio Brunei.
1: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Maksudnya Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maha Suci Allah lagi Maha Tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami,

0: Berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Doa peliharakan Sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Amin.
2: Wassalatu wassalamu

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan Isya.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Demikian Auda telah mendengarkan azan Isya. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu Isya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan kalbu. Hadis riwayat Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bukiah Mu'izzaddin Wattaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri hari ini berkenan menghadiri Majlis Santap Tengah Hari yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Menteri Kanan Republik Singapura bertempat di Grand Hyatt. Sebagai sebahagian daripada acara rasmi bagi program pemimpin-pemimpin muda YLP kali ke-12, Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan mengadakan majlis-majlis perjumpaan secara berasingan dengan Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura serta Perdana Menteri Tuan Yang Terutama Lawrence Wong. Majlis-majlis perjumpaan ini mencerminkan hubungan istimewa yang telah lama terjalin serta kerjasama dua hala yang semakin berkembang antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Keberangkatan tiba di Majlis Santap tengah hari tersebut Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Menteri Kanan Lee Hsien Loong. Majlis ini mencerminkan hubungan dua hala yang erat dan berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Perjumpaan tersebut membawa makna sejarah yang istimewa memandangkan Menteri Kanan Lee Hsien Loong merupakan individu yang bersetuju bersama-sama ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

untuk memulakan program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapura Brunei untuk melahirkan generasi pemimpin masa hadapan. Keputusan penting ini dicapai semasa lawatan Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2012.

0: back. Hello back.
1: is it lirikan mata or just blinking?
0: That's simply Morse code.
1: Morse code.
0: Tapi pakai mata. Krip karap jo matanya aninya.
1: Maybe they got some eye crust like they need to get out.
0: Oh, rupanya ya sakit mata. Kepada anda yang ingin menghantarkan komen ke WhatsApp kami dan memenangi voucher bernilai $10, terus saja 833914. Topiknya apa, Sarah?
1: What made you realize that you have a crush?
0: Yes. Apa yang membuatkan Auda tahu Auda sebenarnya terjatuh suka dengan seseorang itu? Nina, ada sudah lagunya Paramore.
1: Oh,
0: jom
1: nice.
0: Kita dengarkan. Tadi aku suruh Sarah nyanyi, yang anda ingat.
1: I need a refresher.
0: Okay, inilah.
1: A throwback refresher.
0: Inilah bunyinya. Jom kita dengarkan Paramore, Crush, Crush, Crush.
1: Rock on.
0: Hashtag Cinta 2.0.
2: Hashtag Cinta 2.0.

0: Mengapa kau kan? Masin je tu.
1: Kenapa lagi ni?
0: Ni anak kita seorang ah. Cakap kita lah tu.
2: Cawarlah makanannya. Ia takkan menambah sirap.
1: Mengapa kau kan? Masin je tu.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
1: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ani, sudu mengot nasi ni.
0: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan.

0: tidak semestinya kita ni jatuh cinta kan. Ia jatuh suka saja. Lain dua perkara ni.
1: True.
2: Mana anu kan, dia juga kalau dia beritahu pun dia juga tentu ketanyakan dapat dia kan.
0: Benar. Yes, tapi ada persen kita dapat tahu akhirnya yang perasaan kita itu kita sendiri yang meluahkan. Bah kita teks dia awal ni.
2: Jangan.
0: Ya berkeluarga sudah jangan.
2: Perkara ni saya fikirkan saya tidak akan dapat menerima apa tu perkataan yang tidak lah. Kalau yang reject saya tidak akan dapat menerima. Saya dari jauh lah saja.
1: Faham. Okay.
2: Aku ni pun lah anu juga introvert, juga lah pemalu.
0: Sama tahtanya tu.
1: Gang lah. Okay, yeah, we're in the same gang.
0: Paling pemalu saya lah Sari. Sesarahan ni dia pemalu sikit ni.
1: Jazzy is quite the shy cat.
2: Oh, yeah, shy.
0: Okay. Baik. Ada lagi?
2: Kalau akan berjumpa masa tu time dulu kan susah. Dada belum ada kereta lagi.
0: Okey.
2: Telefon pun belum ada.
0: Ini saya akan tanya dan saya akan mau menjelaskan perkara ni. Kita nampak ia di mana and masa itu kita di mana? Cuba boleh cerita.
2: Masa itu ia di kami berjalan. Aku berjalan lah ke kedai. So ada ia berjalan juga membeli apa barang habis. Tidak tahulah.
0: Di mana? Kedai mana?
2: Ingat. Boleh dia
0: nukan disebut. Kawasannya saja, Gadong kah?
2: Kawasan Gadong lah.
0: Oh, kawasan Gadong.
1: You got on the first.
0: Lurus
1: ah.
0: Yeah. Dia mula tu.
2: Dia berani kan menagur juga. So dari jauh saja dah melihat.
0: Tapi selepas kita kejumpaan dia di Gadong atau selepas itu ada kejumpaan lagi?
2: No. Just the one lah sekali saja.
1: The one that got away.
2: Nasib tu agak tu kejumpaan lah. Okay. Tu there's no news lah. Tidak ada kabar berita lah.
1: I see.
2: Mungkin ya. Ya sudah berkeluarga lah.
0: Mungkin. Mari kita ni cari kali ya.
1: Send a nationwide search.
2: Nah. Okay. Tu dia lah berlalu lah.
0: Biarlah berlalu.
2: So masa ni sudah berbahagia lah bersama istri lah.
1: Alhamdulillah.
0: Berapa orang anak Sari?
2: 3.
0: Alhamdulillah.
1: Wow, alhamdulillah.
0: Yang paling besar?
2: 22.
0: Boleh dikirin-kirin sama Sarah ni.
2: Laki-laki saja.
0: Okay. Laki-laki dah semua.
2: Belum ada rezeki lah.
0: Belum ada.
2: Anak perempuan.
0: Nah, tidak apa-apa. Ada menantu tu sekarang.
2: Menantu dini-dini lah.
0: Sarah, ha?
2: You are best lagi
0: tak? Sarah.
1: No, this is Sarah tonight.
2: Is it?
0: Yeah.
2: The voice is the same.
1: That's a first.
0: Okay, Bashari. Kalau Bashari setiap awal bulan sudah Sari. Ini akhir bulan sudah orang terima gaji baru tak ada Sarah.
1: That's me.
2: New.
1: Yes, I'm. Well, not very new. It's been like I think it's almost been a year now.
0: Yang paling bungsu lah.
1: Like what, 7-8 months?
2: Nice to know you.
1: Oh, nice to meet you. Nice to know you too, Sari. And thank you for calling us.
2: Yeah, okay, thank you.
0: Terima kasih, Sari. Bye.
1: Have a good night.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sweet and sad.
1: But he was very realistic.
0: Betul.
1: And he knows his own feelings. He even said, don't know if I'm going to end up with that person. And plus, I know I cannot take rejection well.
0: Yeah.
1: So, yeah. For that, I admire you, Sahri.
0: Yaudah. Yang saya mention tadi. Jatuh suka.
1: Crush
0: is apabila kita terjatuh suka.
1: Yes.
0: Kalau terjatuh cinta, that's a step forward. Ia akan melibatkan perasaan dan emosi kita apabila kita terjatuh cinta. Tapi kalau

0: Okay, ya, sejauh manalah ia minat dengan lelaki yang tuju kan?
1: Yes.
0: Kalau ia benar-benar minat, okay, that is appealing for her.
1: Yeah, maybe she likes the game also. Okay, oh, you play hard to get? I'm going to play hard to get as well.
0: Yes, main tarik tali.
1: Yes,
0: Baik, selepas ini kita akan mengumumkan. Wah, banyak sebenarnya ni. Siapa akan dipilih ni, Sarah?
1: I don't know, we shall see.
0: Kita akan mengumumkan pemenang bagi segmen Hashtag Cinta 2.0 untuk malam ini dengan topiknya pasal crush. Selepas right. 10 malam nanti. Kita tunaikan dulu permintaan lagu daripada siapa tadi?
1: From
0: Daru Nur Aslina. Daruka.
1: Dari. See, you and I.
0: Oh, bah?
1: You and I are so
0: close. Yeah, that makes a lot of sense. Yeah? Okay. Dari Nur Aslina. Dengarkan Amar Haikal, Gila Bayang.

0: Setiap pagi, petang dan malam mendengarkan Kelangi FM.
1: Di dalam era yang serba mencabar ini, kepentingan penjagaan kesihatan awam dan alam sekitar tidak dapat dinafikan lagi. Ini termasuk kepentingan mengenai pengurusan ubat-ubatan secara bertanggungjawab di kalangan masyarakat. Secara lazimnya, ubat-ubatan yang tidak digunakan atau telah mansuh hanya disimpan ataupun dibuang. Tetapi tahukah Auda, pembuangan ubat-ubatan secara tidak betul mempunyai risiko kepada kesihatan awam dan alam sekitar? Dan tahukah Auda, ubat yang tidak lagi digunakan atau telah mansuh boleh dikembalikan? Beberapa amalan mudah telah dikenal pasti yang bertujuan untuk mewujudkan kesedaran orang ramai tentang sikap bertanggungjawab ke atas ubat-ubatan Auda. Cuba Auda bayangkan. Di rumah Auda mungkin terdapat satu almari yang menyimpan pelbagai jenis ubat-ubatan. Sebahagiannya masih digunakan, sebahagiannya lagi mungkin sudah lama tersimpan dan mansuh tanpa Auda sedari. Sentiasa semak tarikh mansuh ubat sebelum digunakan bagi mengelakkan risiko keracunan kepada diri Auda dan keluarga. Simpan ubat Auda pada suhu bilik yang ditetapkan dan elakkan menyimpan di tempat yang panas dan lembap bagi memastikan keberkesanan ubat sentiasa terjamin. Simpanlah ubat di tempat yang selamat, berkunci atau di tempat yang jauh dari jangkauan kanak-kanak demi menjaga keselamatan seisi keluarga. Selain itu, elakkan sikap membuang ubat-ubatan secara sembarangan. Jangan sesekali membuangnya ke dalam tong sampah, tandas atau saluran air kerana ini boleh mencemarkan alam sekitar dan sumber air kita. Ubat yang tidak digunakan atau ubat mansuh bolehlah diasingkan bagi dikembalikan ke hospital dan pusat kesihatan. Ubat yang telah diasingkan bolehlah dikembalikan ke kaunter farmasi hospital atau pusat kesihatan yang berdekatan dan diserahkan kepada pegawai farmasi yang sedia menerimanya. Amalan ini sangat-sangat bermakna dan bermanfaat. Dengan langkah sekecil ini, ianya bukan hanya dilihat sebagai sikap pemedulian, bahkan memberi kesan positif di mana Auda membantu mewujudkan budaya amalan pembuangan ubat-ubatan secara selamat dan terkawal. Budaya mengelakkan pembaziran dalam pengambilan ubat adalah sangat penting. Pastikan setiap ubat yang diambil hanya diterima mengikut keperluan. Jika Auda tidak memerlukan ubat yang diberikan doktor atau ubat Auda masih banyak di rumah, jangan segan untuk menolaknya. Sikap sebegini boleh mengelakkan Auda daripada menyimpan ubat yang berlebihan di rumah. Amalan dan sikap sebegini adalah selaras dengan tuntutan maqasid syariah serta bertepatan dengan aspirasi wawasan Brunei 2035. Merangkumi kesehatan.

yang terpelihara serta persekitaran yang bersih dan terjaga. Justru itu, usaha dan kempen kesedaran seperti ini bukan sekadar tanggung jawab satu pihak semata-mata, tetapi ianya perlu dipikul oleh setiap lapisan masyarakat melalui pendekatan Hall of Nation. Dengan sokongan padu daripada semua pihak, berganding bahu dan bersatu hati, insyaAllah, kita akan dapat menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara baldatun at-taibatun warabbun ghafur dan mewujudkan sebuah masyarakat Brunei yang sehat di bawah perlindungan Allah SWT. Ingat, ubat Auda, tanggungjawab Auda. Simpan dengan selamat, guna dengan bijak dan amalkan sikap pembuangan ubat secara terkawal.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan menghadiri majlis santap tengah hari yang dihoskan oleh Tuan Terutama Lee Hsien Loong, Menteri Kanan Republik Singapura bertempat di Grand Hyatt. Sebagai sebahagian daripada atur cara rasmi bagi program pemimpin-pemimpin muda YLP kali ke-12, Duli Yang Terhormat Mulia juga berkenan mengadakan majlis-majlis perjumpaan secara berasingan dengan Tuan Terutama Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura serta Perdana Menteri Tuan Yang Terutama Lawrence Wong. Majlis-majlis perjumpaan tersebut mencerminkan hubungan istimewa yang telah lama terjalin serta kerjasama dua hala yang semakin berkembang antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Keberangkatan tiba di majlis santap tengah hari tersebut Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Menteri Kanan Lee Hsien Loong. Majlis tersebut mencerminkan hubungan dua hala yang erat dan berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Perjumpaan tersebut membawa makna sejarah yang istimewa memandangkan Menteri Kanan Lee Hsien Loong merupakan individu yang bersetuju bersama-sama ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk memulakan program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapura-Brunei untuk melahirkan generasi pemimpin masa hadapan. Keputusan penting tersebut dicapai semasa lawatan Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2012. Kini memasuki edisi ke-12, YLP terus berkembang dengan meluaskan kerjasama ke bidang-bidang baharu seperti kecerdasan buatan, ekonomi hijau dan keselamatan makanan di bawah zon teknologi agri makanan. Perbincangan tersebut bertumpu kepada usaha memperkukuh keselamatan makanan di bawah zon makanan teknologi pertanian Agritech Food Zone. Bagi melindungi kedua-dua negara daripada gangguan bekalan global, negara Brunei Darussalam mempelawa syarikat-syarikat Singapura untuk melabur di Brunei bagi tujuan penternakan ayam dan pengeluaran telur sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada import jarak jauh seperti dari Poland dan Ukraine. Negara Brunei Darussalam turut mengetengahkan projek akuakultur bersama

bagi menternak ikan siakap Barramundi yang tahan penyakit. Di akhir majlis Dudulian Teramat Mulia memuji kejayaan berterusan program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapura Brunei sejak ia dimulakan semasa tempoh perkhidmatan Tuan Terutama sebagai Perdana

bila masanya kita dapat merasakan zikir itu sebagai luhur, sebagai agung, sebagai besar, dan bahkan sebagai paling mustahab. Bila masanya? Jawabnya ialah apabila ada iman di dada. Apabila ada iman di dada, ada iman adalah komitmen, ada iman adalah semangat, ada iman adalah sikap, dan ada iman adalah pendirian. Dan dengan iman semua akan terangsang untuk hampir kepada Allah, untuk datang kepada Allah. Itulah dia peranan iman. Maknanya kalau inda ada iman, inda tak ada rasa tu. Kalau inda ada iman atau iman layu, inda tak ada rasa. Inda dapat merasakan bahawa zikir itu adalah perkara hebat, perkara cantik, perkara luhur, dan perkara mustahab. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita ni, umat baginda, dengan sabdanya, jadidu imanakum. Qalu, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Maksudnya, perbaharuilah iman kamu. Perbaharuilah iman kamu, ya Nabi. Bertanya para sahabat, bagaimanakah caranya kami membaharui iman itu, wahai Rasulullah? Bagaimana caranya kami membaharui iman kami itu, wahai Rasulullah? Bagaimana cara? Bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, banyakkan oleh kamu menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah melainkan Allah. Banyakkan ini, ya Nabi.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berhasil.